0: panjang, ulah mai oi oi ra. Ada kokorot pun dia malah. Cicit nah, markah perwala.
1: You're listening to Triple J.